polongbo mojang mani lai di yakshi yakra kukrang kukrang hajungna badai tei jugu bufang tenreng karang lai choromai tong gai rang ni ti ro kujuk kujuk mondol bufango mandal mukhra tai lenga pura abuni logi kajak kukrang toksha toktei rong ni kharang usuk nai thok osom charo Usuk naithok osom charo ama babu norok bhai ke anusajum yaparik lang thak osom charo tong thogui tong dihine dibur sing bhanga bola tinile kaki bhai je injection ekha

Kenapa tuh resap mengombahino hindi romantik resap mong fadi kenalin o resap mong no?

0: Oh, belakangnya kena tatar, saya mungkin kena iman like ya. Shikari tokeni, Kumar Sanwai resap cakra sapmu. Bahut khub surat gazal likh raha hu. Or sapmu no. Phari ke ching? Hai nai, kok tu kya sakmani bakak thang lai na? Hello?
1: Hello, kok tu kya sakmani bakak thang lai
0: na? Da, kok kray, belai ham bai. Chadi. Zinda dil.
1: Nehi,
0: Aau, cina ro, kawan mana, kerengi mana, cengto, resap mung tangsa bayi tu cini kapung ya, he di ba? Jauh rupa no, resap resap mung rok no, kenana ni bagai, koi hari mana? Cini bukuk ni, kenana musung zakmani,

0: Belakang kena tu tu rasa mungkin kanaiman laikya kiring kang ke, mana rasa mung manusi dapat ma bayi tay, orang dapat ma bayi kelainan rasa jaga rasa mung, hari kacang, ojarawo, naik naik kau dulu bersama tu, hello,
1: hello, bal, jalan jalan cina, fungka ham,
0: ah, belakang nak fungka ham, tako,
1: bal, kaham kena datang,
0: kaham no tunggu. Pulau kita tu Hindi sih mekhanai dong mana? Tapi kungkai Hindi by kok borok kena ni nak khanai mana? Shadi dah bawa khana nai. Oradha. Oradha, teri bina. Tonga na hai ma tong ta ko. Do.
1: Mana angkisa kau nama musiman kemah itu.
0: Do.
1: Mana sini je already biji kanan roka, nungno AM program dulu, cina cerai cerai ni ada. Mana sih khasnya cerai cerai ni, cina ujar kena hal ni ada kiri al.
0: Cerai cerai ni ada na?
1: Kaya FT ingatlah cerai cerai ni, apa nama already biji kanan itu, mana itu cerai cerai kaya roka, dulu kan taman tapai.
0: Aw, engkau mana awak hari lagu zora-zora wo? Hei dah. Nombor bayi sih tangai kena nana hingga ba. Engkau faham mana? Bayi Aku kenal we aram nanya ta, hai serai serai ingat ke tobel lagi aram nanya bela hai deh ba. Do do, cai tu gue nene serai serai klien nani pakai bela kena hambai sini takuk bridges no, kok tu baik kerengai resap mung, aku hormat ni pakai. Hari ke cing kenal ayen ojo rawa resap mung, orang dah teri bina.